Swahili wana mambo ah. Eti nimempa vitu adimu. Paka magoti ananipigia mie. Ai. Ai. Atari. Ndio unasikia almanusra. Utumbukie chubwi.